0: Pilayo sungau mentan ni aku tu kejing ruai kejong ikong lapan syai kis iem kepala ai keteng estep ban mentan ni nyeklan ban inong pun meningkong du syaknik program kejongi. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Manuida.
1: Mengak you rejoice.
0: Rejoice, deba rejoice kejing ruai ipi kuat ban sengap hal ni kepor.
1: I know iem berai just i dasman ramai kisun.
0: Okay, ni hal kejing ruai us iem. Tapi you lebih kuat ban sengap suhai kan kejing ruai.
1: Kongnya pintu.
0: Oh, kubli.
1: Dari kong suba, pidahun, bersisa, itu lemuk. Kedok, dari kong mukim, bersisa mukim, dari kong san, dari kong aisi, tak berbarat, bas ngam.
0: Okey, Rijai, sekali lagi, kalau kerpang ru, nam tak kecong pimo, kubli sebuah.
1: Baik, pira.

0: Hello.
1: Hello, good
0: Hello.
1: morning, Pak Wan.
0: Good morning, Gede Iba.
1: Pak Wan yang.
0: Pak Wan yang, dia Pak Wan yang kecil lagi piku apa sengap hal ni kepo.
1: I know the jiwai balan chen Wan yang hi, jiwai balarina.
0: Balarina jeng balan ten ho, tinggi dan yang kini kecil lagi Pak Wan yang tu, ini piku apa sengap sobai kini kecil lagi.
1: Kong piku apa sengap sobai la demo.
0: Hoi.
1: Nang tanam tajeng pi Pak Wan, kecil kecil pi baro hang tu.
0: Aku boleh sebut, Pak.
1: Nah, kebentar. Kita baru kita bisa jekol. Kami ada George Subai, Pida Syai, Pida Hun. Kau mungkin ini Anisha, Pak Lekoi, Rudolf. Pak Wan Ti, Pak Wan Bai, Pak Wan Biang, Pak Poleng, Pak Polong. Pak Baro, Ibu Sam, di program Nata. Nata Ibalari Pak Kenting. Ibalari Lingdok. Ibalari haling dok, ibalari dok ling, bat barok ibalari berdajah don itai bila kembarwai balai sen kerpang itai ibalari nama.
0: Betul, bat tengangnya bat indon itai ibalari na bat dia barok ibalari mo bat. Tuh kulisibun bat.
1: Ibalari, okey,
0: tuh. Kulai, ya pilu bat.

Di Polong Nong Sengap ni don sa kendiat e ka por na ka malaga ni ka program bat ka jingruai ka bakat do ka pangan pentem na ka ni ka studio bat ka ni ka jingruai ka long kerpang nam ta balok ki basengap ya ka ni ka station ka jongi bat kamtam e nam ta gitu ki porlok ki belapar siang ban fun siang ni hindi ki bom sin ayok ban kren bat ni ha ka ni ka por nginget bah ka wepat ka por ngin sayok ban kren bat pi bat ka jingruai ka bakat do ka pangan pensou shepi baro ka ni ka jingruai ka jong ikong ibarap sang kepala ai kerteng no kalikai yai sahabat kini ke station ke jongi namal bangidang don sesibun ki program nak menta ke jongpi ha kini ke sengi bat ke program ke panbut ha ke por kendai lala sipho kini ke program ke berai ke teng sur batiang kini ke dek ke akash wani shilong.

Flash ngong man tan yai one job soklet agak tu kejeng ruai ka bo pau nam jung i ka bai lai kerteng shin nam ngin betengi ka program jung i bar ngin sengap menta se kejeng ruai na Desmond Rima Kisun ha kejeng ruai ka bai lai kerteng a a b b k k

0: Hello, Laifunen.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidei ekum tu?
1: Ya di pida sisa
0: Oh,
1: nih.
0: i pida sisa. Pilong kum no pida.
1: Ya, kalian set impian pida deh.
0: Ngaruk ngabiang kum ma pi
1: Salah
0: di
1: deh.
0: oot. Pidan hiyang di pidan sya ekum pida.
1: Ya, dan hiyang
0: Pidan
1: sisa
0: hiyang.
1: di hiyang terikam.
0: Itu kamu, okay, step.
1: Pastor nih, Afrika nih.
0: Aduh, kes ngetenat gentah. Kenapa semat besting mo? TV ko askap jeng roi ayu kong pida mentah kesini.
1: Ini betul setiap kuat sekolah jurai. Everything I do, reply is Adam.
0: Okay, everything I do it for you. Lah kam slam lah kam rim ni ke jeng roi jeng Brian Adam. So ikan nombor setenat ba. TV ko amat besmo inu inu ni ke jeng roi.
1: Ini ko eh angkat tu sok sokan ko eh pi mau belajar ni ko jangan lah dan jurai kita jengaru.
0: Toh, ku bless you one ya.
1: Aku dia kena ke panggil nak bagi baru kita terakhir itu kasih tahu Pak Kashwa ni. Yang tadi kena ke panggil kita perlu lebih ijak juga. Ipi tahun, ikan rendiang, ikan mukin, ikan sebah. Yang tadi hidup lupa mau kedok. Ibu rendiang, ibu apa lagi pok leng, ibu atrais. Ibu ampli, yang tadi ibu ada lupa selai, ibu ada umroi. Yang tadi itu bak belak, yang tadi kibun perlak-perlak juga bak redaf, minta bak rejoice. Bak jeparlak, kita jeparlak. Kita jelang rekulah dan punjul ban kita
0: pun
1: cuai.
0: Menyusun bentamu.
1: Oh, gitu baru kali kerpang, kali kerpang lu kerja gitu ke baju senap.
0: Okay. Tak, tak kerpang lu nak bentar jong pi kan? Mo, nak kan ia kan kejeng rai mo. Di kubli si bun, eh, nak bentar kapor kejeng pi, bentang aku kubli nama pi dari first sekolah nak bentar kan ke program bentar ke sini.
1: Oh, deh.
0: Hot. Tetungin ya senap no, ia kan kejeng rai pi dah. Bat nga kemen bangan saya yuk call hi naki na pering gitu kilis sebab hila jer kerteng mentan mo
1: hoi hoi ada kemiak pasi bentar bang sengap nak lagi sengap bet
0: ki sengap bet hoi aku beri sibun nak kalian jonga bat nak kalian ke Akashwani nak kebentar kan ke dedication ke jong pin mo nak ni ke jeng roi nak tajun ni di ngin saya yuk punya keren biang hak wai pat ke program hak wai ke puar mo
1: hoi tak bye
0: bye bye kesengi ke besok bekemen ni pi
1: silakan cik ah.
0: Well, yes, listeners, it's the first caller of our program this morning, Pida Shisha from Milliam, who's always participating in our program. In fact, every week we never miss to get a call. And yes, this time Pida Shisha wanted us to play for her song, Everything I Do It For You. And this dedication goes to all the staff of Akashwani Shillong, her dear friends, and all those listeners, regular listeners and participators of Akashwani Shillong. So yes, Pida, this song also goes specially just for you. Everything I do it for you.

Kenegadega Akash Mani Shalong Ruan Shibio Laispa Sopunyo Pun Arme Terminum Wave Biarangkat Praspa Anda Pusau Kilohertz Baru Pilapan Sengap Haga Durasian Free to Air DTH Baga Live Streaming News on Air Baru Lung Nang Sengap Haga Dekapur Nip Yang Som Haib Hi Sashi Sin Pat Shaka Program Ki Jung Ruan Naga Film Hindi Ki Kunjan Lengba Haga Program Gidan Ban Pentem Shibhi Yaki Jung Ruan Naga Film Hindi Bepair Bepair Haga basadang jang program ini sangat ia kena kejengruai kepada keting salaza jong u kiki baru pritam naga film janat ini sangat ia kena kejengruai.

Mat parlo nos ngap da ketuk kejing ruai ke bekerteng tuce dekat tuce sanam naga flem dil wale dul hania le jayenge jongka lata mangeshkar baru kumar sanu ngila poesak buku jongka program kit kunjan bam tak singi ke pelawan cepi naka akash bani shilong ngin se shem mepe ke wepa ke program kejiwa naga flem mehendi ka program sunnehiri yade haka po ka abaji shibit men singi tetat hadu kati kapur kebeli shibu ni piparo kenegede ka akash bani shilong abad sengapat ya ka program rempe kikentai.

Kini kita ke Akash Bani Shilong ke Wan Shepi Hawlai Spa Sopunyo Pany R Meter Medium Wave Biar Kat Pras Pan 21 kHz Badru Pilak Pan Sengap Haga Duda Sian Free to Air DTH Bat ke Live Streaming News on Air Parlok Nong Sengap Haga Nengpor Ngidan Ban Walam Shepi Ya ke Program Kijuruai Kasi ke Program Surbatiang Ngip Diang Suhai Pi Baro Sya ke Program Bambata Kesengi Haga Pengen Pendem Shepi ya kini ke jingruai ya kini legit kerpang nak bentar jong pi ha ka sedang jong program ini sengap ya kini ke jingruai ke pakerteng riba kentang jong iba Desmond Rimakisun bari Marcos pasa nak ke tup jingruai ke pakerteng kisruet rupa.

Les ngap mentan ya ketuk wei pat kajing ruai ke bakar teng lem dang i jong iba maxta warjri bad ka ken hun ke bakar teng narempe ngen ya beteng ya ke program sur bethiang ni sngap pamenta sai ke ni ke wei kajing ruai ke bakar teng por balale jong iba heading sonran ta thiang na ga thup jing ruai ke bakar teng ki batemon u hnyotram.

Kanega rega akash vani shilong par kapor manta kaladam lai bachi. Te parlo nong sap katun pin kut no shua ya ki program nao lai spa sopunyo poin ar meter medium wave bar praspa andu pusau kilohertz. In session yang berpihak transmission ke bahar keman senang hak kapor san bachi shibit janmin. Te tat hadu kate kapor kapele shibun yupi baro. Naka studio jong ka akash vani shilong ni ay kapele yupi ka janmin ke basungutanat bat ke babaha. Kanega rega akash vani shilong.

Ha, ya workshop o adita achikrang ni dak pewal ruk pewal rang ni gemen je kai manggisi awata magual chikitra dilang ruwa jarakata rong dek dok prua de braba a mi mangdala aru gantri pitri aru mandi siao dak rong pewal nyamrang ni gemen ski onangha ya workshop ko ngatani muksungari ra achik Rangni dakpewal rukpewal aro nyam reti rangni gemen uyat na baski utna. Aro achik rangni dakpewal rangko pengi rakhina dakchak na. Aro rebaing kepacasung rangna ski utna. Aro wamangko ya plak rangni gemen ski ra china didiani rangko utna. Ungataha ini rakan em sangma ganangaha.

terperlong abri dia hadin resnya pia kita tu ki ateri kirwai resnya subhan agak cok yang maten rau de ting boy thma ibu ibar tu hatin kong kesni irwai ar rau hawa chlay tuk tenju cok ini program jang dia ke yang idu pensnya no cpi ya irwai agak cok yang kong hebar kap de ibu ibar tu la tu ting kan mo pelang selam we irwai wale rong bonjai tu ni siaw yakin ikilit li kirwai.

tepar long nong abri dio dah gitin tu gile tuli gir wai gus nyasuk nong gus oh engkong kong hei baharika pede iwi pertikol la tu tin ken mo peliang slap wa irwai rong bun jai de poni program jai tiang ichu kut kat tu tani sinyal ni ye ke kubo jai tiang kuman cipin ke station yang ga akash wani shillong.

Kanirok Akashwani Shillong Kubor Ektin Zaintia Wupret Pirig Yupikatadan Gikmat Wemkam Yong Kubor Dao Poi Prime Minister Narendra Modi Ha Sicilis Ha Ilaijingi Iwalisni Da Penman Yaka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Ha Shillong Yikra Langka East Khasi Hills DMHO Traffic Police Wa Police Hospital Nevinta Wopen Man Yai Isikai Iwa Chitayau Hajrong Ka CPR Basic First Aid Ha Shillong Wera U His Binson Marwen Wa Mark Winless Ramsey Ya Kanam Ha Kamare 7th Shillong 10K Run Arajar Arpunru Ki Kubor Dubnya U Prime Minister Kari Narendra Modi dau poyu ha ke Seychelles ha ipor iwat bien ha ilajni iwalisni. U Modi dau ye cimen tau ha kelekmen Golden Jubilee ke National Day yang ke Seychelles kam u sembut kongsen. Do ongu wa uni usnem to idap san paus nem iya to perlok ha perdi kini ki artli kiri iwa em ichenya markeliang iburom. Yai em ijingi per wa im yeto iwa klanbor haperdi kibru da angule wada yuluti wada open man ye ia klam wa president yang ke Seychelles Dr. Patrick Hermini wa open klan ye yeto perlo yang kini ki artli kiri wa ia krelang nevinta iro ipar wa kebah kemiat yang ki pajba ka Indian Ocean region umodi da angro u wa ha ini ilajngi da yo u ule ya keburam Woman kam u Prime Minister Weningkong yang ke India, woklam ha ke Yungdor Bar yang keri Seychelles. Kam cibenta ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ka sanker depan manko ya cibonteli ki program pensinyau to pejba negesini, kenang wo pensinyau ki jingye ki wanangku, ki wo pen emkam ya udrong, wa emkam lura wo e ya iada wa ichaj inang. Ya gani gisni da sedang da ke bike rally ya iwa de penman ha cirup ia kerelang wa ke cafe racers. Ki banyak bike dia lai ki keleng ke Shillong wa penpur ia ke kubor wa perca ya udrak wa kikam kayi biang. Hawa ini ia iklam ha gani gisni u Dr. Sandy Sim wa u Dr. Kam Cermang presiden ke cafe racer da kelam ki yai emkam iya kerelang ke cenong ketau hak wau yakun perca iki kam di drug wa kiwituan ki kam mupen muai. Hawa iya kelam heto wa kepang yang uni usnem hajong ke world drug problem ka doktor di Kongla da kelam ko heto wau penbon iki program pensinyau tuk pejba upen ku iki kam yada wa uyukun iki kam kayi biang. Da ongkole wa ikerni hai di drug tak bon sin mani isinyau tuk bekla. Hewa ki wabun da penyetok ki ya udrok wa idik muaj kam uheroin. Tang wa da batai ko wa udrok da ketau ya kejabing wa iktau le ya iman ilong yong kibru. Keis

Ansngap dakito kisor jingwai gazel jang upan ka chudas ki jingwai ka bala ai kerteng kahani pyar ki but unki akho se masti kapor ka bengi bengin pin kut no ya ka program best of gazel tisa shi sin par ni ai ka bay phi barok ki parlok nong sngap kani kre ka akashwani shillong kani kre ka akashwani shillong kjinglong jong ka sun beneng kombala bu dak menta kasngi kajing shit jingkrat hashlong ka bakio kolong arpu pra point iwe degree celsius but ka bahiar kolong khatnyo point not degree celsius haso ra ka bakio kolong arpu sao point iwe degree celsius but ka bahiar kolong khat khandai point sao degree celsius ha om yam ka bakio kolong life way point r degree celsius but ka bahiar kolong arpu point 100 degree celsius kito mentan kilong ki jing pe bana ha ka bei dei ba kajing long jong ka suin meneng kani ka dei ka akashwani shlong Kini-kini ke Akashwani Shillong, buat parlok nong sengap ke pon ke studio jengi gadap shipau shiteng, buat kat tu ingin pinkut syuaya baru ke program ke belawan shipi na ke transmission ke ba'ar. Tisa shisien pat ni ay kubli pi baru ke parlok nong sengap, buat ngiku harapan pinkin mawe pi, bengin say syambang buat pi la shayman step, ha ke por hendriu beje. Tita datuk kata ke por, ni ay kubli bengi pi baru, sa shisien pat, kini-kini ke Akashwani Shillong, tiasup J. Hint.